0: Mr. Francisco. Baita la chitit hunsan wach ilalti, mawal ashka kapal hunsan yashiran da yulibal inalti.
1: Ah, achun nacha elwu ainti, abaisakan achititok masanil hunsan yashilalti, kal hunsan wach ilalti.
0: Falta shinta ko masanil, het yahi ok hunsan wach ilal yetok hunsan yashilalti.
1: Ah, het yahi ok shinta ayon chinacha kok anoni. Falta ayon amchi nacha kok anoni shanchi hala tolk am yashilal yes mantipa sol ayon eko mawal ashka yet chi an lai kolwal yuhe chek dios bai konan ko sol yuh tol chi al kan dios bai yulchan wech en oro alch en plata kachiloni bai malakias 3:10 ir teje diezmo bai nailin anisti Ak in the porob al, kashoheyil ni mahshar tsaka yechan, han tahunsan yashilal, aikan wuh bayulibank inalti, shi. Ak alak apashbay Evangelio San Mateo, capítulo 7, verso 7. Amak och anonog, kash och sayonog, och auhog, och ilchahyug, shi.
0: Ah, paltatok mi komasan el chinache el huk, ashka yalon kan dios yul an unti. Setchan amch kobitnik pashin yet ashka tu chinache elhu yet of konob dios
1: kobitnishi
0: kobitnishi